0: Selamat pagi dun sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka negari untuk hari kini ko, Raba'a, 9 September 2026, basamu ambo, Mici Haryani. Mulai dun sana, kita mulai jok kabar nan partamo. Dun sana pandangan, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menilai rumah gadang indah hanya sebagai simbol budaya, kendati juga sebagai tampek bakumpua kepada masyarakat asli daerah dan tinggal jauh dari kampung. Rumah gadang ko diharapkan dapat membantu mempaare ikatan antara penduduk asli Tanah Datar dan bermukim di Tanjung Pinang.
1: Perantau Tanah Datar yang berada di sini. Disinilah tempat nanti untuk persatuan, untuk perkumpulan, untuk bisa dikunjungi oleh perantau-perantau Minang yang kangen dengan rumah gadangnya, itu bisa langsung. Tentunya kami, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, pertama sangat mengapresiasi, yang kedua tentunya mengucapkan selamat. Semoga letakan batu pertama ini bisa segera selesai pembangunan rumah gadang di perantauan Tanjung Pinang ini.
0: Eka Putra mencatai pembangunan rumah gadangko dapat menjadi landasan untuk menyatukan perantau Tanah Datar di Tanjung Pinang. Kehadiran di Mukasui untuk memupuk ikatan komunitas dan labia kue juga memfasilitasi berbagai kegiatan basamo. Dan sana pandaga, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan dalam upaya untuk mempromosikan juga melestarikan songket silungkang sebagai warisan budaya, kotako menjadi tuan rumah acara Siska. Kegiatan Siska ko indah hanya ajang penampilan seni budaya, kendati juga menjadi momentum untuk memperkuat kebanggaan kepada warisan budaya dan punya nilai sara atau makna.
2: Tentu karena songket bukan sekedar sebuah pertunjukan seni dan budaya, tapi juga wujud nyata kebanggaan kita terhadap warisan leluhur yang penuh makna. Atas nama pemerintah Kota Sawalunto, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pariwisata karena tahun 2026 Sawalunto International Songket Silungkang Carnival telah ditetapkan sebagai Karisma Event Nusantara 2026. Harapan kita tentu karnaval ini tidak berhenti hanya sebagai agenda tahunan semata, tapi juga menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis budaya.
0: Rianda Putra mencatat Siska ala ditunjuk sebagai bagian dari program Karisma Event Nusantara KEN 2026. Penunjukan ko mewakili pengakuan tentang potensi acara budaya Sawalunto sambil secara serentak membuka peluang nan lebih luwe untuk memperkenalkan songket silungkang kepada wisatawan. Dun sana pandaga, Pemerintah Nagari Salare Aya Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, tarui melaksanakan program renovasi rumah indak layak huni RTLH. Inisiatif ko bertujuan untuk membuka pandu dua, maksud kami untuk membantu pandu dua menepekan tampek tingganan layak.

0: Jo Aman. Wali Nagari Salare Aia Utara Zulkifli menargetkan renovasi sampai unit rumah setiap tahunnya. Dialokasikannya secara bertahap di Salura Jorong. Hingga kini ko, 3 unit ala selesai sarato dihuni di para penerima manfaat. Sedangkan 4 unit sedang dalam renovasi diharapkan selesai subantalai.
1: Untuk membangun rumah yang tidak layak huni, setiap tahun kami membangun rumah 4 unit dan ditambah dengan donasi-donasi masyarakat. Sehingganya nanti rumah ini bisa ditempati oleh pemilik rumah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat kami.
0: Zulkifli mencatai pemerintah Nagari mengalokasikan maksimal 10 juta rupiah dalam dana Nagari per unit sebagai dana pancingan. Sesudah itu kekurangan biaya renovasi nanta siso ditutui melalui sumbangan penerima manfaat serta gotong royong jo partisipasi masyarakat. Dunsana Pandanga, pengembangan budidaya kopi di kawasan Bancah Limaumani Selatan dimulai pada tahun 2007 balik. Milawati pengurus UMKM Kopi Banca menjalankan KRRI di Padang. Pada waktu itu, petani mendapat bimbingan dan dukungan dari PT Semen Padang, mencakui segalanya mulai dari tahap bibit hingga pengolahan kopi. Kelompok petani kopi Banca kini ko mempunyai sekitar 31 orang petani kopi dan aktif. Sebelumnya, masyarakat sangat mengandalkan tanaman kare sarupa durian jomanggi. Kemudian, mulai memandang kopi sebagai komoditas yang mampu meningkatkan nilai ekonomi.
2: Kalau kita kan fokusnya ke kopi robusta ya, memang satu produk itu memang kita mengutamakan keunggulan cita rasanya. Dan sekarang kita lagi berusaha untuk membuat produk-produk turunannya dari segi olahan minumannya di kopi aren dan juga dalam kue-kuenya cookies. Kita kemarin juga sudah difasilitasi lagi untuk pelatihan itu.
0: Mila mengungkapkan pengembangan produk basah dari tali baiknya dalam kelompok petani dan dipimpin dari ayahnya membangun produk biji kopi Jo Pamanggangan. Kopi Banca selanjutnya dikembangkan menjadi rangkaian produk turunan. Yalah dan sana pendengar, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Bisua basua balia, jokabana lain pulo, pada wakaturan samo. Ampun nama mbokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo. Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nani.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, erupsi gunung anak Krakatau itu mengadu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan ko akibat dari sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta jadi tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum yang diselenggarakan Kapatang dan sana pandang seharusnya Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria kini kok masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Diana Jansen. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan United Nations Development Program UNDP. Putri Mahkota Victoria sebelumnya dijadwalkan menghadiri program atau pembukaan serta konferensi pers SISP Business Forum di Hotel Park Hyatt Jakarta. Jadi, dan sana pandangan kedutaan besar Swedia menyebutkan kalau program SISP ICO indak sepandunya dibatalkan, sejumlah sesi sektoral itu tetap dilaksanakan sesuai jo agenda dan Allah disiapkan. Informasi ICO selengkapnya jangan lupa dibaca di rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
4: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
3: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
4: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
3: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
4: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
3: Iya, baik, Pak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: simpan jun di dayuang.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi mengatakan, pembangunan rumah hunian tetap pasca bencana perlu memperhatikan dua aspek utama, yaitu sosial, geoekonomi masyarakat terdampak. Dari sisi sosial, rekonstruksi rumah diharapkan dapat membalikkan rasa aman dan nyaman untuk keluarga yang menjadi korban bencana. Menurut Rinaldi, keberadaan rumah nan layak jo magiah ruang untuk masyarakat balik menjalani kehidupan sehari-hari jo labih tenang. Pemulihan tempat tinggal itu menjadi penting dalam proses pembangunan balik rumah jo kehidupan masyarakat terdampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz memimpin apel gabungan seluruh aparatur sipil negara se-Padang Pariaman. Bupati tekankan sektor peternakan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Dalam amanatnya, Bupati terlebih dahulu mengingatkan seluruh ASN untuk tarik meningkatkan disiplin karajo sebagai fondasi utama dalam bahagia pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Bupati menegaskan bahasanya sektor peternakan merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Padang Pariaman yang harus taruh dikembangkan. Jo populasi ternak nan gadang, menurutnya sektor ko punya peluang nan gadang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara serius terencana jo berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2026 memfokuskan empat langkah strategis, yaitu peningkatan populasi jo produktivitas ternak, penguatan kesehatan hewan, penguatan kelembagaan peternak melalui hilirisasi produk, serta perluasan akses pasar jo permodalan untuk para peternak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaga, Gubernur Sumatera Barat Mahyal Diansyarullah membuka Festival Literasi Daerah 2026 di kawasan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat hari Selasa 8 September 2026. Beragam stan buku literasi budaya dari berbagai instansi dan pegiat Taman Baca Daerah dibuka hingga 10 September 2026 mendatang. Maldi mengatakan kegiatan Festival Literasi Daerah 2026 kok diadakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat untuk menarik minat pembaca masyarakat sekaligus untuk memperkuat ekosistem literasi daerah. Festival itu dimaksud mengangkat tema peranan literasi dalam menjaga alam serta melestarikan budaya sebagai dorongan supaya generasi muda mengenali dan memahami persoalan lingkungan sebagai ekosistem yang perlu dijaga. Mahyaldi menjelaskan perpustakaan itu telah bertransformasi sebagai wadah infrastruktur sosial serta intelektual masyarakat dan harus dikembangkan untuk generasi muda. Perpustakaan, taman baca masyarakat ataupun pustaka keliling itu harus membuka akses pembelajaran untuk masyarakat dan membutuhkan keterampilan, memperkuat kapasitas pelaku UMKM serta menyediakan ruang kreativitas untuk generasi muda.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda, tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
2: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Prum, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, Turnamen Futsal Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat AMPB Cup Duo Tingke SLTS Kabupaten Pasaman Barat di Latifa Futsal Center Simpang Ampe berakhir Minggu 6 September dan lalu. SMA Al-Istiqomah A keluar sebagai juara pertama, sementara SMA Al-Istiqomah B itu posisi kedua. Kegiatan yang diadukan AMPB itu menjadi wadah untuk pelajar menyalurkan bakat jeminat di bidang olahraga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pun menilai kegiatan IKO dapat mengarahkan generasi muda pada aktivitas yang positif sekaligus mendorong pembinaan prestasi di kalangan pelajar. Hal yang positif untuk IKO dan sana pandangnya, semoga semakin banyak diselenggarakan supaya membuat anak-anak kita itu tidak terlalu larut jo perkembangan teknologi. Jadi ada waktu 70 untuk aktivitas fisik, termasuk salah satunya olahraga.

Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu. Saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak. Bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda. Yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putra, Bupati Tanah Datar. Bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah dilaporkan berfluktuatif, bahkan sempat masuk kategori sangat indak sehat. Jo angko indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai 200 ampe bale. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanak Pandagang. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat berdasarkan hasil pemantauan harago di pedesaan di seluruh Kabupaten Jokota, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada Agustus 2026 nilai tukar petani atau NTP Sumatera Barat mengalami peningkatan dibanding Juli 2026 sekadang 0,64%. Hal itu disebabkan meningkatnya harago hasil produksi petani sebesar 0,65% dan lebih gadang dari harago yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga juga biaya produksi sekadang 0,01%. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI Kepatang mengatakan, jika dibandingkan jo bulan sebelumnya, NTP Agustus 2026 mengalami kenaikan pada ampet subsektor. Rinciannya, subsektor tanaman pangan naik 2,66%, tanaman perkebunan rakyat naik 0,99%, peternakan meningkat 0,73%, jo perikanan sebesar 1,46%.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Sebuah harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancat diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Allah, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada chip daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendengar, kualitas udara di Kota Padang pada Selasa 8 September 2026 itu ada di kategori babahayo. Kondisi ikomandoro masyarakat untuk menggunakan masker. Meningkatnya permintaan masker itu menyebabkan stok di beberapa toko apotik di Kota Padang mulai menipis bahkan kosong. Bantuan yang dirasakan Fauzi, karyawan apotik di Jalan Sultan Syahrir, Kecamatan Padang Selatan, dikatakan bahasanya peningkatan permintaan masker itu mulai terjadi sejak minggu lalu. Masker biasanya tak jual 10 helai per hari. Kini kok bisa meningkat saat ini yang kondisi udara dan bakabuit mencapai 5 kotak per hari. Fauzi mengatakan tingginya permintaan itu berdampak terhadap harga masker di pasaran. Harga masker yang selalunya Rp5.000 per kotaknya kini melonjak menjadi Rp30.000 per kotak. Aliko pun disampaikan karyawan apotik di kawasan Taranang, Kecamatan Padang Timur. Permintaan masker meningkat cukup signifikan hingga stok masker di tampeknya kini kok bahkan alah kosong. Selain masker, Nadila mengatakan masyarakat pun mulai mencari ubek jalat bantu untuk mengatasi gangguan pernafasan, tablet asma, alat bantu sesak nafas, bantu seretide yang biasanya tidak banyak terjual, kini mulai dicari masyarakat sejak kondisi udara bakabuit di Kota Padang.

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ko4 RRI Padang. Suara budaya

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Stasiun Sana Pandagang, KONI Kabupaten dan Kota Sumatera Barat bersama Jokoni Sumatera Barat merapekan barisan jelang pelaksanaan Porprov 2026. Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menyampaikan bahasanya rape itu membahas tentang domain KONI maupun domain kepala daerah. Domain KONI adalah mempersiapkan kontingen, juga menyiapkan atlet, serta segala macam administrasinya. Sementara domain kepala daerah adalah terkait jadwal pelaksanaan, percepatan anggaran untuk kontingen KONI daerah, ataupun anggaran sebagai tuan rumah. KONI Sumatera Barat yang dikomandoi KONI Sumbar, Tarui mengoptimalkan konsolidasi internal dan eksternal berhubung jadwal ala sama kindake.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus ka tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makanya lo deh upiak mak adik capek banget mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo pulo tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Dikenal dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
5: Hey bro, sorry nih telat.
6: Bukan telat, telat banget.
5: Ya sorry bro.
6: Dari mana sih?
5: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
6: Ya, keren.
5: Jelas dong, mahal bro.
7: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
5: Siapa tuh bro?
6: Nggak tahu.
8: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
9: rri.co.id
10: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kita ke informasi berkaitan juga kuliner. Gini kodon sana, kita coba membue ayam goreng lengkuas. Kalau di awak namanya sih ayam bumbu kodon sana. Siapkan bahan utamanya, saikua ayam, barek 1 kilo saja, dipotong 8 atau mungkin sesuai aja kebutuhan. Sudah tuh siapkan pulo 3 siung bawang putih ya, 1 sendok makan biji ketumbar dan disangrai, 5 butir kemiri yang disangrai pulo, 2 cm jahe nan lada kubah, sudah tuh dibakar sampai agak berubah warnanya. Sampai lembar daun salam, 100 gram lengkue nan dicuci barasnya sudah tuh diparut bari kuik jo kulik-kuliknya. Sesudah tuh daun sana pandangnya 200 ml air. Sampai rampe sendok teh merica bubuk jo minyak sacukuiknya. Untuk cara membueknya, dihaluikan dulu bawang putih ya, biji katumba, kemiri, kunyit jo jahe atau sipade. Angekkan minyak dan wajan di api sedang, ditumis bumbu tadi sampainya harum. Agia daun salam, sarai, setengah dari lengkue parut. Tumis dulu hingga baunya harum, agia garam, agia lada, jo agia sakete. Masukkan potongan ayam tadi daun sana pandangan, di agia ayam jo merica bubuk. Sudah tuh aduk rato, diungkap dulu subanta. Jo api ketek saja, hingga ayamnya masak, bumbunya surui. Bolak-balik ayam sesekali, apabila perlu tambah air selama pemasakan. Angke ayam, tiriskan dan tinggalkan sisa bumbu dan wajan. Tambahkan sisa parutan lengkue tadi ke dalam bumbu, masak balik selama 5 menit. Angkatkan minyak goreng dun sana di dalam wajan dan barasi ya. Goreng ayamnya sampai warna yang diinginkan. Sudah tuh goreng sisa bumbu tadi di dalam minyak, diaduk-aduk sampai yobana kariang. Tinggal disajikan ayam goreng jo bumbu langkue karyang jo kawannya bisa nasi putih, nasi uduk, diagi tempe, tahu jo sambal, sarato lalapan.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
4: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
5: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
6: Oke, pakai Google Maps saja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
7: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
8: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Batik Tanah Liat merupakan batik khas Minangkabau, dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Liat juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Liat juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.
1: Biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi, dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
2: Mas. Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tungku Tigo Sajarengan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Nenek Mama. Nenek Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Nenek Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Cerdik pandai berfungsi sebagai penasehat yang memberikan pandangan dan solusi yang logis dan ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang rasional dan pragmatis. Sebagaimana dijelaskan salah seorang pembangku adat Minangkabau di Sumatera Barat, Dr. Saiful Nyazan Tuangku Mangkudun.
1: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negara itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pangulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendikia.
0: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarengan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, Perumpamaan tungku dalam tungku Tigo Sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
0: Pola kerja ketiga elemen dalam tungku Tigo Sajarangan, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Niniak Mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim Ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara Cadiak Pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep Tungku Tigo Sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, Niniak Mama atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau Cadiak Pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sajarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sajarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sajarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
1: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi, Nak. Boleh Bapak duduk di sini?
0: Maaf, Pak. Penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya, Pak. Semoga cepat sampai ya, Pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya, Pak.
1: Syukurlah. Terima kasih, Nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya Kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak, ya?
1: Kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oh, masih siang. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang.

0: yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
1: Po.
0: Betul nggak sih ayah nyebutnya Kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
1: Soe.
0: Kota Soe gitu ya Kak Jen
1: Kota
0: ya.
1: Kota Soe.
0: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali, Pak.
0: Nanti obrolannya seperti apa? Narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
1: Di sini panas ya, Mpok ya, berangin. Ya lumayan. Kupang siang ini udaranya sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
0: Betul ya. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya ya, karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
1: Boleh.
0: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
0: Iya, ada Ica.
2: Aku tadi jadiin Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
0: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR4 Kupang.
2: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
1: Halo, kabar baik.
2: Kupang, Ponana, NTT ya?
0: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
1: Betul.
2: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana. Panas banget.
0: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya.
0: Udah pernah ke
1: Kota Soe? Masih nunggu ya, Mpok ya.
0: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
2: Belum, jauh.
0: Oh, jauh.
2: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
0: Fakfak
2: itu di mana?
0: Di Papua ya. Beda nih.
2: Oh, Papua.
0: Iya.
2: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
0: Iya beda.
2: Di sana udah 2 tahun.
0: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
2: Belum.
0: Sama ya juga
2: nanti
0: belum.
2: Nanti kesana sama Po Nana kayaknya deh.
0: Ah, nggak mau ah, Ica.
2: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
0: Dia ngatur.
2: Gantian lah.
0: Iya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
2: Ya, betul.
0: Baik, kalau gitu Ica nanti selamat disimak
2: kan
0: ya.
2: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
0: Iya, boleh pantunnya.
2: Kapal pinisi sandar di dermaga.
0: Cakep.
2: Membawa ikan dan buah delima.
0: Iya.
2: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
0: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
2: Oke deh, makasih, salam buat semuanya ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
1: Interaktifnya Pok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811380143 Pok.
0: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
1: Ya, Solo ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Mpok ya. Mm-hmm. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Mm. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, mm-hmm. asal katanya begitu.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya.
1: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, okay. sebagai seorang budayawan. Baik. Karena mm-hmm. ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
0: Iya. Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi iya, mudah-mudahan narasumber segera iya. bergabung ya Kak Jen. Baik. Ya.
1: Masih kami hubungi lagi, Mpo.
0: Iya. Baik kalau iya. gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, enggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk tapi tiba-tiba enggak jadi nih ya. Iya. Jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke Line Interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
1: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
0: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
0: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahasa apa ya di Kupang.
0: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
0: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber sudah itu?
0: Belum, narasumbernya belum tergabung iya. ya Kak Jen ya.
1: Oh ini narasumber ya. Kita sudah terhubung.
0: Oh sudah terhubung, baik iya. kalau gitu iya. ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya.
4: Iya.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. silakan Kak Jen.
1: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Perempat di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Perempat Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe bersama dengan Bapak Pina Ope-Nope selaku budayawan Timur ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui line teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
1: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Perempat Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya iya. karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat, sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timur atau yang sekarang kabupatennya Timur Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timur. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya kak ya.
1: Iya, iya.
5: Ya.
1: Iya Bapak.
5: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe-Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaim Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Tweed Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
1: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe-Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu
1: pernyataan.
5: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal tidak seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
1: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya, karena perlu diluruskan.
1: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu.
5: Iya. Ya.
1: Nah, dan iya, lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe, yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya Raja Kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Ebenu Bantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
1: Iya.
5: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu.
1: Iya.
5: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
1: Yeah.
5: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali.
1: Betul.
5: Ulang tahun. Yeah. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Iya, yeah, betul. Yeah. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
5: Ya, yeah. Ini kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di kapan, pemerintahan Sweet Midden Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
1: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Iya.
1: Pak Pina ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya. Baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
1: iya,
5: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, Kerajaan Molo itu adalah pecahan dari Kerajaan Sanbai Besar.
1: Iya.
5: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
1: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
1: Yeah.
5: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu yeah. ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
0: Yeah. Yeah. Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe. Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya.
0: Yeah.
5: Ada satu ibadah di gereja, itu pada waktu mau perjamuan kudus, itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Mm-hmm. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
0: Iya. Baik, iya Pak Pinang dan juga Kak Jen, ini di ya di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
6: Halo, Pak Mariana cantik.
0: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana. Oh,
6: tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
0: biasanya silakan. Iya, silakan.
6: Cigu, Pak, halo, Kakak Jenny cantik.
1: Halo, Cigu. Selamat
6: siang. Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jenny hari ini ya. Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
1: Tadi ya, ini sama
6: apa?
1: Bapak
6: sama Kak Pina.
0: Iya. Bapak Pina, Bapak Pina,
6: panggil Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
0: Iya.
6: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe. Soe kan namanya ya?
0: Soe.
6: Itu ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang, kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya. Mm. Di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman. Bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya ya. Memang ini usulnya ini, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini, apakah ada momen-momennya, pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
0: Baik.
6: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
0: Ya.
6: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini, buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun figur ya.
0: Terima kasih
6: banyak. Selamat siang dan selamat pagi timur.
0: Iya. Oke. Iya. Silakan Pak Bina.
1: Iya, silakan Bapak.
5: Dari Cigu ya.
0: Ciguria.
1: Ciguria.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok, mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu, sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uem Nenom Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Uem Nenom Pavinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timor itu ada raja tertinggi atau Uis Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
0: Yeah.
5: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo, sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini, yang tergabung di bawah Sukmi dan Timor, atau yang sekarang di Indonesia kan, kalau bahasa Belandanya Wit itu tengah. Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya.
0: Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih, The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena Kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
5: Dingin sekali. Kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
0: Iya. Ini
5: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, sampai 12 derajat.
0: Iya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan dua tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
0: Wow.
5: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Yeah. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, mm-hmm. tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di mm-hmm. ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Mm-hmm. Ada suasana yang seperti di Eropa, mm-hmm. itu namanya Fatumah, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Mm-hmm. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, mm-hmm. jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Mm-hmm. Terus mm-hmm. ada juga Kaldana, kalau kita ke arah selatan, mm-hmm. sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, mm-hmm. itu ada pantai Kolbana yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Mm-hmm. Itu bahkan ada salah satu traveler, mm-hmm. dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbana. Mm-hmm. Terus yeah. ke arah timur ada satu tempat namanya Fatukopa, itu sudah jadi tempat wisata. Mm-hmm. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Oh, itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, mm-hmm. yang berbentuk seperti perahu. Mm-hmm. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Mm-mm-mm. Dan masih banyak tempat yeah. wisata yeah. seperti ada air TGP, ada ya banyak. Terus banyak. Di OE yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis,
0: minuman khas di sana ya.
1: Ya, jeruk Soe ya,
0: jeruk Soe
5: advokat ya. Di sini advokatnya besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
0: Wah, menarik ya ternyata ya.
1: Mariana harus main-main ke ya, lokasi ini.
0: Boleh-boleh nantilah ya, kita ke sana.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
1: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Mm-mm. Sebentar. Oh iya. Ini Cik Guria saja titip Mm-mm. salam begitu. Mm-mm. Masuk lagi begitu ya. Mm-mm. Menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
0: Iya.
1: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
0: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu. Setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Openope selaku budayawan Timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Empo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpok, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya, dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jax Etienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jax Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Topi. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Topi atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kak Jen mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara. Ayah masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

Gelar Festival Bahari 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, dan tokoh adat Kahayan Hilir Damang Kepala Adat menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Perempuan dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat, Bahaya Dun, selamat siang dan terima kasih Dun Sana tetap menjadikan Perempuan di Padang menjadi mitra Dun Sana di siang hari nanko dalam aktivitas rutinnya ya. Dan mudah-mudahan saja kehadiran kami di ruangan Dun Sana bisa membuat fokus kerajaan Dun Sana terjago dan semangat bekerja tetap pulau menyalu enak. Yalah Dun, sama jangan pernah ngejam pepala lewai sama lewai ini waktu Indonesia Barat ya. Sesudah tadi kami sampaikan ada maksud kami sesudah tadi kita bergabung jo Prom PR di Padang, Prom PR Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara ya. Tentunya kini Dun Sana awal lihat jo Prom PR di Padang dalam segmen budaya hidup sehat jo sajian jangan lupa 60 dan tentunya sampai jam 3 siang beko ya. Yalah Dun Sana berangga. Sesudah kita buka balik lagu Minangko Jo Andika dalam Tinggallah Mimpi dan lah lalu tadi, kini kita ke Rambun Pemenan dalam Bansai Indah Merenggui Nyau.

0: Tuti Markuti lagi seneng banget nih kayaknya.
1: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
0: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
1: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
0: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah, biasanya nih kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut, bisa berujung ke psikiater juga.
1: Gitu ya? Oke, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
0: Healing, healing. Tuh, kegantung di atas hidung.
1: Iya, gak jadi healing. Hilang.
2: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput. Udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
3: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
2: Sendal jepit deh, aing mah.
3: Lumayan lagi, jadi sapasang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melo puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melo puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melo puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melo puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melo puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melo puke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melo puke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melo puke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melo puke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Tenggara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar merusak lingkungan, tapi juga membawa risiko kesehatan. Nusa Tenggara. Aso karhutla mengandung partikel lalui serta berbagai polutan dan bisa mengganggu sistem pernapasan dan kinerja organ tubuh. Melansir dari Kementerian Kesehatan RI, gangguan kesehatan dan PAL yang aco ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya. Pada tanggal 27 Agustus 2026 saja, tercatat ada 1.082 kasus ISPA, jauh total 3.449 kasus di wilayah terdampak. Asok karhutla bisa pula memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun. Nah, partikel dalam asok bisa masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, sesak nafas, bahkan hingga serangan asma. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK juga merupakan salah satu keadaan dan bisa memburuk karena paparan asok. Penderitanya tak masuk ke dalam golongan dan perlu diperhatikan ketika terjadi kabui asok. Selain adanya gangguan pada paru, paparan asok karhutla bisa pula meningkatkan resiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Paparan asok kebakaran juga bisa menimbulkan gangguan jantung serupa peningkatan resiko rawat inap pada kelompok rentan. Nah, paparan asok bisa pula memicu iritasi pada hidung, mata dan tenggorokan. Keluhannya dapat membentuk mata merah dan berai, babasin, hidung berai, batuk dan sakit tenggorokan. Indahnya itu, sebenarnya resiko iritasi kulit meningkat pula saat terpapar polutan dari asok kebakaran. Paparan dari asok bisa memicu keluhan serupa peradangan dan gatal-gatal pada kulit. Nah, sementara itu, paparan asok dalam konsentrasi tinggi bisa pula mengakibatkan sakit serupa pusing, sakit kepala dan nyeri dada. Tingkat keparahan gejala dipengaruhi de lamo paparan, konsentrasi polutan serta keadaan kesehatan seseorang, ya. Nah, resiko itu harus diperhatikan sebab partikel PM2.5 berukuran sangat ketek dan bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Melansir WHO, partikel ko bisa pula masuk ke dalam aliran darah serta mempengaruhi sistem kardiovaskular dan pernafasan. Anak-anak, ibu hamil, lansia serta orang yang memiliki penyakit paru atau jantung juga kelompok yang lebih rentan terhadap pengaruh asok. Keadaan itu membuat mereka harus mengurangi paparan saat ketika kualitas udara memburuk karena karhutla. Untuk mengurangi kemunculan resiko, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika asok sedang pakai. Penggunaan masker dianjurkan pula jika harus beraktivitas di luar, serta mencari pertolongan medis ketika gangguan kesehatan muncul. Nah, itulah dengan senap parangnya. Dampak-dampak ya atau berbagai risiko kesehatan dan bisa diakibatkan de asok karhutla. Untuk itu kita tentu masih harus waspada dan sana mulai di tengah kondisi negara kita kini konan memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja lantaran paparan asok kebakaran karhutla itu sebenarnya ya. Yalah dun sana padanga. Informasi tadi mudah-mudahan berguna untuk kita dan malah kita perhatikan ya untuk jangan lupa untuk memakai masker ya. Membuat kita ke jam sampai lewat 45 menit waktu Malaysia Barat dan sebelum meralih ke informasi ke lagu berikutnya kita rangakan dulu informasi nan ka tibo. Mari kita tetap bersama kami di Perempi RI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Tahukah Anda tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa serangga

0: tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger, kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong. Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendengar, kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasar pemantauan indeks kualitas udara pagi ke petang, angkanya mencapai 153 dan berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKPLHP Kabupaten Solok Selatan, Alvino Sendra Kapado RRI Padang mengatakan kondisi kualitas udara saat kini di Solok Selatan termasuk tidak sehat sehingga perlu diwaspadai dek anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan bagi masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk beraktivitas disarankan menggunakan masker guna mengurangi resiko paparan udara yang tidak sehat. Apalagi kondisi udara di tidak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama sepakan, melainkan telah terjadi sekitar 1,5 bulan.

Dan sana pendengar, sebanyak 76 unit rumah indah layak huni atau RTLH menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun kini. Program itu menjadi bentuk komitmen Pemkot Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto,

Penyediaan air itu dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor maupun sistem gravitasi juga memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar pemukiman. Selain air minum, aspek sanitasi menjadi bagian dari penanganan RTLH Pulau. Pemerintah memberikan bantuan pembangunan WC dan septic tank dan memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai juga kondisi masing-masing rumah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Barat, Sumatera Barat, ya, dan Sumatera Barat. Selamat siang, Manjalang Patang, dan terima kasih Dun Sana masih bersama kami sampai saat ini jam 5 lewat 11 mini waktu Indonesia Barat, ya. Nah, Dun Sana Barat, Sumatera Barat, di jam 3 siang kok, lebih kurang 2 jam sampai jam 5 beko, kita berada di segmen atau di program Dendang Dangdut Prompe RI Padang, ya. Dan di sesi pertama ko tentu kami hadirkan rangkaian lagu maksud kami lagu rangkaian lagu dangdut, ya, disertai informasi-informasi lainnya. Dan berikut di jam 6 balik atau jam mampe batang kita masuki pilihan lagu-lagu dangdut dan kami siapkan dari studio untuk sana, ya. Yalah, Dun Sana pendengar, setelah dibuka de lagu Ahmad Albar Zakia, berikut kita lanjutkan ke Siti Badriah dalam lagunya Sandiwaramu Luar Biasa.

kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 RRI Padang.

Dunsana pendengar, pemerintah Kabupaten Agam menilai pembangunan balik rumah masyarakat dan terdampak bencana tidak hanya berkaitan juga pemulihan tempat tinggal, tetapi juga pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh. Hal nantu memperhatikan juga memperhatikan dua aspek utama, yaitu sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, mengatakan pembangunan rumah hunian tetap pasca bencana itu perlu memperhatikan dua aspek utama itu. Dari sisi sosial, rekonstruksi rumah diharapkan dapat mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga yang menjadi korban bencana.

Dezana Pandanga, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz memimpin apel gabungan seluruh aparatur sipil negara se-Padang Pariaman. Bupati menekankan sektor peternakan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Dalam amanatnya, Bupati terlebih dahulu mengingatkan seluruh ASN untuk taruh meningkatkan disiplin karajo sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Padang Pariaman dan harus taruh dikembangkan.

0: Tinggi populasi ternak dan gadang. Menurutnya, sektor ko memiliki peluang gadang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara serius, terencana, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Kabupaten Walang Pariaman pada tahun 2026 memfokuskan empat langkah strategis, yakni meningkatkan populasi dan peningkatan populasi dan produktivitas ternak, penguatan kesehatan hewan, penguatan kelembagaan peternak melalui hilirisasi produk, serta perluasan akses pasar dan permodalan bagi para peternak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Numpang di Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun sana pendengar selamat patang dan terima kasih Edun sana tetap bersama kami Perompak RRI Padang sampai saat ini jam 6:09 waktu Indonesia Barat ya. Dan Edun sana pendengar di sesi kedua Dendang Dangdut Perompak RRI Padang ko serupa biasa Edun sana bisa pilih lagu-lagu dangdut dan lah kami siapkan di studio ya. Di antaranya adalah Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT, Cinta Apa Adanya dari Ridwan Lida, Sudah Tua Do Pulo, Terlena dari Ike Nurjana, Sudah Tua Ado Hanya Dia dari Rido Roma, Jo Sonet Tuben, kemudian ada Ketulusan Cinta dari Eri Susan, Terima Kalah dari Rita Sugiarto, Cinta Yang Kembali dari Rizky Ridho,

0: Ayu Ting Ting, jo lagunya Sambalado, dan terakhir aduh bukan tak mampu dari Nada Suraya ya. Yalah dan serangan kalau itu sana silakan pilih satu di antara lagu-lagu yang kami tawarkan ko dan masih di dua telepon 0751812-14 serta di 0896-09-24-0 ya. Ya. Oke. Kita langsung terima di lantelfon dan lah badan dari yang oke di 812-14 terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Mbak Yul.
1: Iyo Mosti.
0: Selamat patang.
1: Dendang selamat sore.
0: Iyo dendang dangdut Mbak Yul.
1: Goyang gitu.
0: Ah goyang gitu ya.
1: Pertama si hamba mengucapkan langsung kawah.
0: Iya.
1: Atas kepergiannya Ari. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Sakit apa beliau hari? Apa uti?
0: Itulah Mbak Yul, kami enggak lengkap ya kepastiannya Mbak Yul.
1: Ambo dapat WA dari Stan Mudo. Pagi tadi kali WA. Itulah tak kaji ambo nyo saya. Alah saminggu cenya di rumah sakit. Kok nak ada dapat kabar? Kok dapat kabar tu lai wak pai jo ke situ kan?
0: Iya, iya Mbak Yul.
1: Enggak dapat kabar itulah hari. Kehilangan rasa kehilangan awak jadi.
0: Iya betul. Betul bana. Beliau kok kurang sangat dakek sebenarnya jo seluruh angkasawan dan seluruh pendengar gitu kan.
1: Orangnya rasa sangat baik.
0: Sangat baik ya dan
1: baik mana.
0: Ibaratnya ya kita bersaksilah gitu lah kan kalau beliau kurang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan itu akan menjadi pelapang jalannya menuju Tuhannya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin, amin. Oke. Okay. Oke, okay, Mbak Yul. Kau pilih lagu ke Mbak Yul.
1: Yang pertama tadi, Uti.
0: Termiskin di dunia, ya.
1: Iyo.
0: Dari Hamdan ATT. Jadi, Mbak Yul.
1: Hadiah mau rasa keluar, Mbak Yul. Ya, Al-Fatihah buat beliau.
0: Oke, okay, Mbak Yul. Siap. Kami minta lah bala rasa kehilangan kami gitu lah kan. Cuman ya itulah.
1: Walaupun heran waktu minggu cari-cari juga mana aduh nampak dong. Utih enggak ada lo nampak dong.
0: Hari Minggu ambo waktu itu libur nak salam bo ya.
1: Istirahat ya. Iya, cari jo ma ari ko calon sama mice anak yang lain-lain gitu. Kami lah tari lah sarapan ke sampian sama Sultan Mudo.
0: Iya iya iya.
1: Sampai CM.
0: Itulah Mbak Yul.
1: Iya lah.
0: Oke Mbak Yul, kami atas nama yang apa mohon maaf aja Mbak Yul ya kalau ada kata-kata, sikap ataupun tindakan beliau yang khilaf mungkin.
1: Orangnya baik, orangnya sangat baik.
0: Iya. Oke. Okay. Oke Mbak Yul. Terima kasih Mbak Yul. Ya.
1: Salam selalu untuk kasado itu.
0: Jadi Mbak Yul, siap.
1: Salam untuk kasado ya, tanpa terkecuali dibungkus rapi ya sadonya.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Makasih banyak Uti.
0: Iya Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dun sana berangga. Mbak Yul di Lubuk Lintah ya. Dan iyalah, kita memang tidak bisa menolak dalam pandangan ya, bahwa seluruhnya sudah digariskan dan memang tiba saatnya kini ko dunia anak kita lebih mendahului kita, enak. Jadi kita tinggal mengiringi doa, semoga perjalanan beliau menuju Tuhannya akan dilapangkan dan ditampakkan di tempat terbaiknya. Yalah, dan sana kita akan tentunya akan lanjutkan jual lagu-lagu dangdut ko dan kita beralih ke 0811-66-09-20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Jasya, mungkin ko
2: dari Pariaman.
0: Pariaman Tadengel Langang Batabui Mengkonya Rami.
2: Batabui Mengkonya Rami.
0: Yes ya. Jo. Oh Pak Dasko. Enggak.
2: Pak Rizal.
0: Hah?
2: Pak Rizal.
0: Oh Pak Rizal. Pak Rizal. Rizal Koto.
2: Pak Rizal di Pariaman.
0: Pak Rizal di Pariaman.
2: Pak Rizal Piliang.
0: Pak Rizal Piliang ya. Di Pariaman dekat mati Pak Rizal.
2: Di Pariaman alamatnya di Tubuh Kelapa Sengkataria.
0: Oh gitu, oke.
2: Okay. Tidak pernah ada di situ.
0: Tubuh Kampung Dalam, tidak.
2: Tubuh Palabah.
0: Tubuh Palabah.
2: Semka Karya.
0: Semka Karya. Lalu
2: Ya, udah ada di mana kampung?
0: Kalau mau di Padang.
2: Di Padang, ada di Padang.
0: Iya di Padang.
2: Ke Pariaman pernah jalan eh?
0: Acok sangai.
2: Acok sangai ya. Si tembok tembok pelabas tu dah mendengar nak.
0: Ah iya mendengar ke baru.
2: Itulah kampung kete itu.
0: Oh kampung kete itu ya. Iya.
2: Kampung gedangai kau dah taji.
0: Oh kau dah taji ya kau ya.
2: Dah taji sempang jagung tembok pelabas itu dah lah itu.
0: Di kau dah taji ya kau. Acok Rizal.
2: Tak kau taji kau taji lo tembok tembok lo.
0: Oh kampung gadang aja kau dah taji ya.
2: Ya jalannya luri sama.
0: Ah gitu. Oke. Okay. Okelah Ajo Rizal.
2: Nah. Apa lagu dari Rizal tadi?
0: Dari Rizal Ketulusan Cinta.
2: Ah Rizalnya kita udah deh.
0: Jadi Ketulusan Cinta ya.
2: Iya
0: para lu ketulisan.
2: Salam kontua udah deh, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Salam untuk Diana, untuk Ulan.
0: Ya.
2: Dari salam peluk untuk Mbak Yul. Jangan lari dalam kesedihan.
0: Betul.
2: Banyak saja berdoa.
0: Betul, Mak. Okey.
2: Yo ada deh.
0: Yo betul. Jadi salam peluk
2: untuk Pak Nur, Kayon.
0: Ya.
2: Salam peluk untuk Bunda Queen. Tadi salam lu untuk Ajo Piala. Salam kau tu sudah lakukan dengan air ikan tu sudah dia.
0: Okay, Ceriza.
2: Dengan ikan tu sama ceri sudah lama.
0: Saja lo dari Jorizal. Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Rizal dun sanak panengah di Toboh A namo tadi belum ingat lah buat pokoknya di Pariaman ada kira-kira kereta haji ya. Okey. Jadilah kalau itu surang lain mau terima setelah tadi ada Mbak Yul, kemudian ada pulo Acu Rizal di Pariaman. Nah, kini kita buka nan ketiga satunya ka lain telepon boleh. Nah, okey. Silakan dado di lapangannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jasya.
3: Halo,
0: Pak Bujang Paibo, Pak Bujang ya. Oke, okay, Pak Bujang.
3: Ya, namanya nenggarin telepon.
0: Ari.
3: Ari, Ari.
0: Iya.
3: Ari ada ke dia?
0: Hah?
3: Kapan nenggarin?
0: Malam tadi, Pak Bujang. Tadi. Ya, sekitar.
3: Tadi aku boleh dong.
0: Yo, tadi kami ke apa ke kuburan beliau.
3: Tentu tiada.
0: Iya, nyam beliau ko, mang luar biasa kalau oleh kecian. Tak do, bahaya. Rasanya ko kalau bagi kami di RRI ko, surangnya tak ada nanti rasu bapa keh nyam beliau tu dapat terlakon artian ada nanti simpan tak do dati. Iya, nak bisa bersaksi baik lah wak kita.
3: Abangnya
0: saya
3: betul.
0: Iya.
3: Doa saja nonyo.
0: Yo Pak Ria, Pak Ujang.
3: Tetapi di dalam kubur kita lapang.
0: Amin. Amin, amin ya Allah. Yo Pak Ujang.
3: Lagu yang ketiga kan saya.
0: Nang ketiga saja cinta apa adanya ya. Jadi. Yo Pak Ujang.
3: Di mukul kami saya salam saya cukup ya mari jalan tadi mah.
0: Yo jadi. Siap. Yo Pak Ujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujang, Pak Ibu, dun sanak berangga. Tentunya kalau siang kau biasa beliau di Kurung Gadang, enak di mana ya? Iya ya. Kalau malam baru di Gunung Sari biasa enak atau terbalik ambo. Okay, penting Pak Bujang Pak Ibu ya. Terima kasih untuk doanya Pak Bujang ya, dan juga permohonan maaf dari kami ya untuk seluruhnya. Yalah, dan selamat menengah. Kalau gitu kita nikmati lagu pertama Termiskin di Dunia dari Hamdan Edete untuk Mbak Yul. Kemudian Ketulusan Cinta dari Eri Suzan untuk Acu Rizal di Pariaman, dan Cinta Padanya dari Ridwan Gida untuk Pak Bujang Pak Ibu ya. Yalah, selamat siang, selamat petang ya, lah petang di mana, jam sampai setengah lima kurang. Selamat petangnya seluruhnya, dan tetap bersama kami di Dendang Dangdut Prompe dari Padang. Termiskin di Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Yep.
1: Tuh tomat 3.000, timun 2.000, lado separampe, bawang setengah lah. Atuh bawang putih 5.000 piti. Atuh bayam sekabe ibu.
2: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.000. 500.
1: Aku bu, baliknya 50-500 lah ibu.
2: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
1: Santai ya bu.
2: Nggak ada piti ketik dia.
1: Oh iya bu.
2: Aku nyuh scan barcode selah.
1: Wih, canggih ibu ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Penumpang dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan selamat datang, kita masih di Dendang Dendut Rumah Air Padang. Dan kita coba terima dulu sana. Lebih dulu kayaknya masuk di 08 66 60. Oh, udah turun. Kita ke 812 sampai 1 ambil ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya.
1: Lagu yang kita.
0: Iyo, ni Undin. Mau pakai nama itu lagi. Oke, Diana.
1: Ya.
0: Sehat, Diana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Diana. Lagu apa, Diana?
1: Apa yang tinggal wanit?
0: Terlena dari Ika Nurjana, Hanya Dia dari Rido Roma, dan Sonet to Band. Kemudian Terima Kalah dari Rita Sugiarto, Cinta Yang Kembali dari Rizky Rido, Sambalado Ayu Ting Ting, Bukan Tak Mampu Nada Soraya.
1: Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu ya. Tapi enggak tak mau gitu ya.
1: Tak mau.
0: Oke. Okay. Baik. Yup, Diana.
1: Anak terberkat cita Bandit ya, sedalam-dalamnya Bandit ya. Semoga beliau diterima di sisi Allah Bandit ya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Dan lapang kuburnya, dan akan segala kesalahannya ya.
0: Begitu pula kami sebaliknya, Diana. Begitu pula kami sebaliknya, Diana. Ya, kami mewakili kalau ada mungkin gara-gara atau ada wadu darang, itu kan, atau ada kata-kata nanda berkenan, mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya, Diana.
1: Iya.
0: Oke, ya. Yuk, Diana.
1: Kak Ulan bisa ngomong kayak gitu, Mbak Dina. Kalau nggak dapat, tolong sampaikan satu ya, katanya.
0: Oh, oke. Okay. Ya, makasih ya. Sampai sama Kak Ulan ya.
1: Mudah-mudahan kamu bisa ngomong ya.
0: Iya, Diana.
1: Semoga beliau senang kutimah, Mbak Dina.
0: Amin.
1: Salam-salamnya Mbak Andi dan buat teman-teman Mbak Andi, semoga terkebas ya selalu kerja menunjukinya tetap semangat untuk dalam-dalamnya ya.
0: Yuk, siap. Makasih.
1: Juga dengan yang lain-lainnya Mbak Andi ya.
0: Yuk, Diana.
1: Tadi ada ini dari yang Pak Bujang Pebo ya, dan itu semuanya aja.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Diana dosa padanya di Tunggal Hitam ya. Minta lagunya Bukan Tak Mampu dari Nada Soraya ya. Oke, Diana. Yalah, dosa padanya di belakang Diana. Kita beralih ke 08 66 092 40. Oh, udah duluan turun Jo ya. Oke, okay. Dari 08 66. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, Bagoyang Kito Bang.
0: Iyo, selamat sore, Nana Bagoyang Kito.
2: Kaget bener, pengadi, kaget.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Hari, Bang Ari udah gak sakit-sakit lagi.
0: Ya itulah namanya namanya kehidupan ya, Nana.
2: Kemarin Bang Ari sempat semangatin Nana juga operasi, tapi ya takdir berkata lain.
0: Iya.
2: Kan sempat hari mungkin. Semoga Bang Ari diberi kelapangan, syukurnya semua dosa diampuni, semua amal ibadah diterima Tuhan.
0: Amin.
2: Dari tempat tadi terbaik itu hanya Bang Esa yang Bang Ari.
0: Amin. Dina, Nina, Nana. Amin.
2: Semoga keluarga tinggalkan juga tetap sabar dan tabah dan tetap kuat menjalani hidup ke depannya.
0: Amin. Ya. Oke, Nana. Terima kasih untuk ucapannya, Nana ya. Dan doa-doanya juga. Nana. Oke, Nana. Lagunya. Halo. Waduh, Nana duluan ya. Kita pilihkan aja Nana ya, lagu untuk Nana. Sepertinya Terlena ya. Terlena dari Kinurjana. Kalau tadi Bukan Tak Mampu untuk Diana, ini Terlena untuk apa? Untuk Nana ya. Oke. Okay. Baik, di belakang Nana kita bakal lihat ke 0751 812 414. Ada yang kagak buang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aditya.
0: Iya, Bu Nur.
3: Ayo, kami semua PNRI turut berduka cita yang sudah Allah.
0: Oke, Bu Nur. Terima kasih.
3: Sudah diterima arwahnya sesungguh ya Allah, cepatkan yang terbaik dan mulia di sisi Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, terima amal ibadahnya.
0: Amin, Bu. Ya, kami itu aja, Bu, sebaliknya, Bu, ya.
3: Iya,
0: mohon dimaaf. Tadi
3: habis zuhur.
0: Iya, proses penguburannya habis zuhur.
3: Iya, Bu, di Tumbuh Hitam.
0: Enggak, di seberang Padang.
3: Oh, seberang Padang. Ya. Ya, semoga keluarganya tabah menerima. Ya, cocoknya ya. Punya istilahnya kan dari apa tadi kecilnya mah jangan tertipu dengan usia muda.
0: Iya.
3: Bukan usia satu orang besar untuk mati bukan tua katanya kan.
0: Okay.
3: Jangan tertipu dengan sehat. Salah untuk mati bukan sakit. Kiranya cocok mana siapanya iklannya kan. Kamu yang membawa adik.
0: Iya, Bu Nur.
3: Ya, lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Sugiarto ya. Oke, terima kasih kalah.
3: Banyak ya di
0: SD. Iya, Bu Nur. Sama Bu Nur.
3: Ya, rumahnya di Jalan Pelamboyan, Bu.
0: Iya, di Pelamboyan, Bu Nur.
3: Tapi itu buat anak-anak Tumbuh Hitam dibawa ke mamanya, kan?
0: Ya, alah, apa, semayamkan di Pelamboyan tadi.
3: Oh, iyalah, ya. Ya, makasih ya, Dit.
0: Yuk, maaf, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di Simpang Gia. Yalah, dengan salam berangah. Nampaknya lah sampai pulau kita ke ujung dan sana lah sampai ke jam 5 dengan 3 penelpon ko. Akhirnya terima kasih banyak untuk nolong gabuang dan mohon maaf bagi tidak sempat kami terima di petang harinan ko. Ya, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ya. Begitu juga untuk hari kami mohon dimaafkan ya. Dan mohon doanya. Ya, kalau gitu dan semuanya, kita kan ada suraya bukan tak mampu. Ike Nurjanah terlena dan Rita Sugiarto terima kalah. Sampai jumpa ya. Ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dunsana Pandanga. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, mendesak pemerintah Kota Padang, Sugiro, mempertimbangkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan.

Desa Kantu disampaikan menyusul kualitas udara Kota Padang dan dilaporkan berfluktuatif, bahkan sempat masuk kategori sangat tidak sehat. Jo angko indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai 200 mpb baleh. Pado RRI Padang Kepatang Adel menilai kondisi itu harus direspons pemerintah jo kebijakan nan lebih jauh, terutama untuk melindungi anak-anak dari paparan udara buruk ketika beraktivitas di luar rumah, sebab anak-anak masuk kategori masyarakat rentan. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

0: yang Juli 2026 segadang 0,64%. Halku disebutkan meningkatnya harga hasil produksi petani segadang 0,65% dan lebih gadang dari harga nan dibayi yang petani untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi segadang 0,001%. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI Pakai Batang itu kan. Jika dibandingkan jauh bulan sebelumnya, NTP Agustus 2026 mengalami kenaikan pada ampek subsektor. Rinciannya, subsektor tanaman pangan naik segadang 2,66%, tanaman perkebunan rakyat 0,99%, peternakan meningkat 0,73%, dan perikanan segadang 1,46%. Sementara itu, subsektor hortikultura mengalami penurunan segadang 5,80%.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RR.

Bandar dari Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Bayrul Tanah Panangnya. Jam 7 boleh lewai senomor lemini waktu Indonesia Barat. Kini dulu sana. Dan setelah tadi gitu 2 jam jo lagu-lagu dangdut dalam program Dinam Dangdut Prampe ya. Selanjutnya kita bawa lihat ke hiburan patang dulu sana berupa lagu-lagu peminang ya sampai beko di ujung kebersamaan kita dalam merah minang siang hari nanku di jam 6 sanjo ya. Yalah dun sana pandangan setelah tadi dibuka balik lagu-lagu peminangku di era Yola bersama modal mestro dalam rintangan pasti kita hadang berkik itu kayak boy sandi dalam hilang pemainan diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sahabat Budaya, Minangkabau memiliki tradisi pernikahan yang beragam. Di antaranya adalah tradisi balago. Balago berasal dari Padang Pariaman. Tradisi lago atau laro dan simbolisasi bahasa perjodohan adalah salah satu model pelangkahan di Minangkabau, khususnya daerah Padang Pariaman. Pelangkahan ini digunakan untuk mengukur dan mencari keserasian pasangan yang akan menikah. Sebelum individu melangsungkan acara seremonial perkawinan, kedua pasangan harus dilago atau dilaro. Tugas melago ini diambil oleh Nini Mama sebagai orang yang dituakan dalam keluarga Bati. Si Mama bisa melakukan laro sendiri kepada kemenakannya apabila memiliki keahlian atau si Mama mendatangi seseorang yang dianggap memiliki keahlian itu, seperti guru silat atau tuanku. Tradisi balago yang fungsinya untuk mencari tahu apakah pasangan kita tersebut layak atau tidak nantinya untuk berumah tangga, mempunyai beragam model seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Yunis, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
1: Ada beberapa jenis cara atau model melago. Pertama, dengan menghitung jari tangan. Jika huruf belum habis di penghitungan, dilanjutkan kembali pada ibu jari. Di dalam prosesnya, huruf depan nama menjadi bahan pertimbangan dasar di dalam lago. Setiap huruf di dalam nama memiliki relasi dengan sistem tanda lain di luar pemilik nama. Relasi tanda di luar nama pemilik nama dijadikan sumber utama dan pencocokan sifat tingkah laku serta perangai. Model kedua disebut atau dinamakan menghitung batu kerikil berdasarkan jumlah gabungan nomor urut huruf di antara kedua pasangan. Terdapat beberapa simbol dari pembagian batu kerikil tersebut. Pertama, ketika pembagian batu terhenti pada kelompok pertama, maka simbol yang menempatnya pada posisi ini adalah telaga di bawah gunung. Telaga sebagai simbol air kehidupan tidak akan pernah habis, membawa pesan bahwa pasangan yang menikah selalu bahagia dan berkecukupan. Jika pembagian batu terhenti pada kelompok 2, ini dianggap sebagai simbol kebaikan. Pembagian batu habis pada kelompok ini disebut mantari suko, matahari baik, matahari yang sifatnya selalu menyinari dan menerangi banyak orang. Ketiga, pembagian batu habis dan terhenti pada kelompok 3, ini masih dikatakan simbol kebaikan, yang dikatakan bulan purnamo atau bulan purnama. Kondisi ini menjelaskan bahwa rumah tangga pasangan selalu terang benderang, bahagia dan juga hidup berkecukupan. Keempat, jika batu habis pada kelompok 4, ini dikatakan karako manjek batu. Ini dikatakan simbol keburukan. Pembagian batu yang habis pada kelompok ini disebut karako manjek batu. Kondisi ini menggambarkan kesulitan hidup. Kelima, jika pembagian batu habis pada kelompok 5, ini sangat ditakuti oleh masyarakat. Ini disebut rumah kadang katirisan atau mengupak. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka salah satu pihak keluarga akan meninggal. Kemudian cara yang ketiga, model lago menggunakan pikiran. Yang mana model ketiga ini cukup mentotalkan huruf-huruf dari jumlah nama, kemudian digabung menjadi satu dari dua nama, dan nanti ditelusuri secara batin oleh si pemilik lago.
0: Pola lago dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat untuk mempersiapkan masa depan anak sebaik mungkin. Hal ini tergambar pada larangan dan pantangan yang dibuat. Pada pola lago dihadirkan sanksi bagi individu yang melanggarnya. Sanksi tersebut diungkapkan kembali oleh Bapak M. Yunis, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
1: Pada pola lago dihadirkan sanksi bagi individu yang melanggar. Di antaranya, pertama, mengupak salah satu keluarga meninggal dunia. Kedua, bakasa kasih yang mengimplikasikan hidup pemalas dan lebih suka berduaan, bermanja-manjaan atau berromantisan tanpa mau berusaha dan bekerja. Ketiga, dinamakan karako manjek batu yang mengimplikasikan hidup dalam kemiskinan. Keempat, sakaling kiang, artinya di sini ada pelecehan dari pihak keluarga istri maupun pihak keluarga suami. Ini mengimplikasikan bahwa hidup tidak terhormat. Kelima, angkuah yang mengimplikasikan sikap yang tidak adil, mau menang sendiri.
0: Masyarakat Padang Pariaman mempunyai pendapat tersendiri tentang tradisi Balako ini. Seperti yang diungkapkan oleh Intan, 26 tahun, masyarakat asli Padang Pariaman yang tinggal di Padang.
2: Saya setuju atas tradisi Balako tuh, karena di situ tuh saya tahu bagaimanakah pasangan saya, sifatnya gimana, gitu. Jadi kedepannya saya bisa menentukan sikap dan di situ saya bisa menentukan lanjut atau tidaknya gitu.
0: Apapun tradisi menjelang pernikahan, termasuk tradisi Balarok, ini selalu dijalankan dengan sepenuh hati dan keikhlasan oleh masyarakat di Padang Pariaman. Agar pernikahan mereka berjalan dengan lancar dan mendapatkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Walaupun tradisi Balarok ini sudah mulai hilang ditelan zaman dan peradaban seperti saat ini. Demikian, saya Gina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisu di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Akana lo diupiak, ba adik capek banget mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mamang gak mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
5: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
4: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah.
6: Eh, Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
5: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
7: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana perengah Hari Perintang dalam lagunya Pandang Pertamu. Nah, waktu itu ke jam 3:55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya sudah sebenarnya kita lah tiba di penghujung ranah Minang Siang untuk hari Nanko. Dan tentunya mau harus segera undur diri dari ruangan gadun sana ya. Karena ikut di ranah Minang Malam dun sana ke di Kawani di Amna Ulfah ya. Yalah, dun sabaranga sebagai lagu paling kudian di kebersamaan kita di hari Nanko, mau pilihkan Silva Hayati dalam Badan Pane Upah Dadape. Dan setelah lagu ko, kita langsung reko baka buang Jo Prosatiro di Padang mengikuti pengajian Al-Quran Bimbingan Rohani Islam sebelum kemandang azan maghrib untuk malam Nanko. Yalah, dun sabaranga, terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk segala kekilafan. Sampai basuh balik di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.

0: Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa 'allamahu al-bayan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul kiram. Amma ba'du. Qala Allah fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepadamu menuju jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-9. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Padang yang kita hormati, pada kesempatan ini, setelah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak tausiah kita kali ini dengan judul Langkah untuk Mendapatkan Petunjuk Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Allah, bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk manusia sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu tidak mungkin begitu saja Al-Quran ini bisa jadi petunjuk kepada kita. Kita harus menempuh jalan dan langkah-langkah untuk mendapatkannya. Adapun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang paling hebat. Kitab petunjuk yang akan bisa memberikan kita menuju jalan yang lebih lurus, yang lebih benar. Tidak ada di dunia ini kitab lain selain kitab suci Al-Quran yang akan memberikan kepada kita petunjuk menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan Rasulullah, menuju kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Dijamin kita tidak sesat selama-lamanya apabila kita telah mendapatkan petunjuk Al-Quran tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan petunjuk Al-Quran itu, sekurangnya ada 5. Yang pertama, membangun semangat cinta Al-Quran, mencintai Al-Quran. Adakah pada diri kita semangat cinta Al-Quran, senang bersama Al-Quran? Jadi cinta Al-Quran. Mari kita selaku umat Islam yang beriman, tanyalah diri kita masing-masing, adakah kita mencintai Al-Quran? Kalau sudah cinta kepada Al-Quran, tentu simbol semangat kedua, yaitu memiliki Al-Quran. Al-Quran ini mari kita miliki dalam berbagai koleksi. Ada Al-Quran besar, ada Al-Quran kecil, ada Al-Quran terjemah, dan ada pula Quran tafsir pada kita. Kita miliki. Karena Al-Quran tidaklah barang yang mahal harganya. Dia mahal nilainya, tetapi tidak mahal belinya. Mari kita miliki. Coba kita tengok kepada keluarga Muslim, berapa buah Al-Quran yang ada pada rumah kita. Kita tengok. Kalau belum punya, mari kita ambil sebagai bentuk kita memiliki Al-Quran. Kalau bisa, setiap rumah, berapa orang di atas rumah tangga kita, semuanya memiliki Al-Quran. Semuanya ada masing-masingnya Al-Quran. Ketika kita hendak membaca Al-Quran bersama, kita punya satu persatu. Kalau perlu, berbagai koleksi ada pada rumah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita berupaya mengetahui bacaan Al-Quran secara benar. Belajar membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga sesuai dengan firman Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Tartil. Membaca Al-Quran dengan tajwid, irama yang benar. Kita pelajari Al-Quran, bagaimana bisa kita membacanya. Membaca Al-Quran dengan benar. Maka kita tentu tidak boleh berhenti belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita. Sehingga kita sampai kepada kesempurnaan membaca Al-Quran. Yaitu membaca Al-Quran menurut ilmu tajwidnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, ini yang paling hebat. Yang akan mengantarkan kita bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Yaitu berusaha untuk dapat pandai menterjemahkan Al-Quran. Menterjemahkan Al-Quran tentu adalah menjadi pekerjaan yang sulit kalau kita katakan itu sesuatu yang sulit. Banyak orang mengira kalau kita belajar Al-Quran terjemah itu harus belajar setiapnya, setiap lembaran Al-Quran dari awal, dari halaman pertama, halaman terakhir. Tidak. Kalau kita mau tahu membaca Al-Quran dengan terjemahnya, tidak akan perlu semua lembaran Al-Quran kita beri terjemahnya supaya bisa. Bila kita mempelajari Al-Quran, karena Allah telah memudahkan buat kita membaca dan menerjemah Al-Quran ini, tidaklah terlalu sulit kalau kita mau. Cukup kita baca terjemah, kita beri terjemah Al-Quran ini agak 10 halaman saja. InsyaAllah halaman-halaman berikutnya akan bisa kita terjemahkan. Karena kalimat-kalimat, kata-kata dalam Quran artinya tidak akan berbeda. Cuma pasangan kata, pasangan kalimat yang berbeda. Tidak akan berubah arti masing-masing. Kalau wa pasti artinya dan. Zalika artinya itu. Hum artinya mereka. Kum artinya kamu. Setiap kalimat-kalimat itu yang berjumpa, tentu artinya sudah sama. Maka kita tidak akan terlalu sulit. Asal kita mau. Tapi kalau kita bayangkan sulitnya, mungkin sampai hari ini kita juga belum belajar terjemah Al-Quran. Karena membayangkan sulitnya, begitu banyaknya. Mari kita mempelajari arti Al-Quran. Karena pada sampai tingkat arti Al-Quran ini, InsyaAllah Al-Quran akan membimbing kita. Karena kita tahu Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Berbahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tidak tahu kita kalau kita tidak menterjemahkan kepada bahasa kita. Baru kita dapat memahaminya bila telah kita terjemahkan. Baru lebih mantap lagi Al-Quran jadi petunjuk buat kita. Kita lakukan langkah keempat, kelima, yaitu menterjemahkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran maksudnya. Menafsirkan Al-Quran menurut pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalamnya. Baru sampai ke tingkat tafsir ini, barulah sempurna Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lebih lurus. Dan insya Allah, apabila Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita, maka kita dalam hidup ini akan beramal dan beribadah menurut petunjuk Al-Quran. dan Allah SWT dan Rasulnya telah menjanjikan, siapa yang berpegang erat kepada Al-Quran dan mengetahui isi kandungannya dan juga pada hadis Rasulullah SAW, dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya hidup dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran untuk menuju kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan pengajaran niat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Dan selanjutnya 18:22 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Perhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, kabut asap kiriman dari kebakaran hutan Jolahan Karhutla di wilayah Sumatera mulai menyelimuti Kota Bukittinggi. Meski kualitas udara terdampak, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi memastikan hingga kapatang belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Kepala Dinkes Kota Bukittinggi Ramli Adrian mengatakan, berdasarkan pemantauan Stasiun Global Atmosfer Watch Koto Tabang di bawah BMKG, kondisi partikulat udara PM2,5 di Bukittinggi secara dominan masih berada pada kategori sedang. Informasi selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan Jolahan berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Bukittinggi. Siswa PAUD TK 1 kelas 1 dan 2 SD diagih kesempatan baraja dari rumah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Albertius Man, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan hasil koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Albertius Man menjelaskan kebijakan baraja dari rumah ditujukan kepada peserta didik usia dini dan juga siswa kelas rendah karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara nan indah sehat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keempat, RRI Padang. Suara budaya.

0: pagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak!

Tega! Tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam, tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu.

0: tujuanmu anak muda? Membuat keributan di kedatuanku.
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini.
2: Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu, adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba,
3: wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama

0: Sudahlah, Kakanda. Dinda sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dinda bahagia.
1: Tidak, Dinda. Tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
0: Haruskah seperti itu, Kakanda?
1: Jangan halangi keinginanku ini, Dinda. Kakanda mohon.
0: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dinda akan terima.
2: Ibunda, izinkan Rinjani menemani Ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
0: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
2: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
1: Rinjani benar, Dinda. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
3: Iya, Ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
4: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Taun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas, akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Salah satunya adalah suku dan kebudayaan Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu etnik yang tumbuh dan berkembang di daerah asalnya yang disebut dengan Luhak Nantigo atau Tiga Luhak, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak Limopuluah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sistem kekerabatan suku bangsa Minangkabau ini menggunakan sistem matrilineal, di mana garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dilihat menurut garis keturunan ibu. Dalam kehidupan sosialnya, orang Minangkabau hidup secara berkelompok, yang dari tingkatan terkecilnya, keluarga, yang tinggal dalam satu rumah gadang. Beberapa keluarga rumah gadang itu berhimpun dalam satu kaum. Kemudian beberapa kaum berhimpun dalam satu suku, seperti suku Koto, Piliang, Caniago, Sikumbang, dan suku-suku lainnya. Selanjutnya, beberapa suku membentuk sebuah wilayah yang disebut dengan nagari atau setingkat desa. Jumlah nagari di Sumatera Barat mulanya 166 nagari, kemudian bertambah menjadi 540-an nagari, dan karena pemekaran, terakhir berjumlah lebih kurang 1030 nagari. Biasanya satu nagari dibentuk oleh paling sedikit 4 suku yang ada dalam satu wilayah tersebut. Setiap tingkatan kelompok kekerabatan, baik kaum, suku, dan nagari, mempunyai seorang pemimpin. Untuk tingkatan rumah gadang, pemimpinnya dinamakan Tungganai, yang dipilih dari salah seorang saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mama atau paman. Pada tingkat kaum, dipilih seorang mama Tungganai utusan rumah gadang untuk memimpin kaum itu, yang disebut Pangulu atau penghulu kaum. Kemudian salah seorang dari pangulu kaum tersebut yang berhimpun dalam satu suku dipilih untuk memimpin sukunya yang disebut pangulu suku atau penghulu suku. Dan salah seorang dari beberapa pangulu suku dalam satu negari diangkat menjadi pangulu pucua atau pangulu yang dituakan, seperti yang dituturkan oleh salah seorang pemangku adat suku Koto di negari Kurai Bukit Tinggi, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Tiap-tiap nenek itu, rumah gadang itu mempunyai namanya Tungganai. Tungganai itu seorang pemimpin dalam rumah gadang. Ketika sudah bergabung dalam beberapa rumah gadang, itu satu Hindu namanya, maka ada penghulunya. Tingkatan Tungganai tadi ada beberapa, biasanya manti atau beberapa dubalang di tiap-tiap rumah gadang. Itu gelarnya bisa sultan, bisa yang lain-lain, bisa rajo juga, bisa datuk. Tapi kalau sudah di tingkat kaum, sudah berkumpul beberapa rumah gadang, itu biasanya gelarnya datuk. Nah, itu yang penghulu kaum namanya. Nah, ketika sudah bergabung di nagari, mereka sudah berkumpul 4-5 kaum suku yang sama, mereka membuat jabatan yang di atas itu lagi, penghulu pucuk namanya, kalau dalam Koto Piliang. Nah, itu pucuk buleknya orang Caniago itu. Jadi ada pemimpin di rumah gadang, pemimpin di kaum, dan pemimpin di nagari untuk satu suku saja. Ketika sudah bergabung 4 suku di nagari, maka ada 4 penghulu pucuknya. Seperti itu kira-kira.

0: Dalam menjalankan kepemimpinannya, Panghulu didampingi oleh 3 perangkatnya yang mempunyai tugas masing-masing. 3 perangkat Panghulu itu juga dipilih dari para mamak yang berasal dari kaum. Mereka adalah Manti, yang mengurus masalah administrasi dan umum. Malin, yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau disebut juga dengan alim ulama. Dan Dubalang atau Hulubalang, yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Dalam tatanan adat Minangkabau, keempat pemimpin ini, Panghulu, Manti, Malin, dan Dubalang, disebut dengan Urang Nan Ampe Jini atau orang yang empat jenis. Adapun posisi Malin atau ulama, selain berada di dalam struktur Urang Ampe Jini, dia juga memimpin 4 orang pelaksana tugas-tugas keagamaan, yaitu imam atau tuanku, kati atau khatib, bila atau bilal, dan kodi, yang dikenal dengan istilah Urang Jinih Nan Ampe atau orang jenis yang empat. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun.
1: Struktur dalam kepemimpinan adat di Minangkabau itu ada 2 barisan. Barisan pertama dikatakan Urang Ampe Jini, 4 jenis orang dalam kepemimpinan adat. Kemudian ada jalur kedua, Urang Jini Nan Ampe, struktur kepemimpinan dalam masyarakat adat yang mengurus kegiatan agama. Jadi ada Urang Ampe Jini, ada Urang Jini Nan Ampe. Nah, di dalam struktur Urang Ampe Jini itulah ada posisi yang dikatakan penghulu. Penghulu itu biasanya diberi gelar datuk, tapi di sebagian negari diberi gelar lain, ada rajo, ada sultan. Itu penghulu. Penghulu itu ada 4 tingkatannya. Yang tingkatan yang tertingginya dikatakan panghulu, kemudian ada sekretarisnya, mungkin semacam itu, diberi jabatan manti. Jadi penghulu, manti, kemudian ada jabatan strukturnya malin. Malin itu adalah jabatan keulamaan di dalam struktur penghulu. Kemudian ada jabatan keamanan dikatakan dubalang. Jadi itu Urang Ampe Jini dalam kepenghuluan, panghulu, manti, malin, dubalang. Mereka biasanya satu paket dalam sebuah kaum. Itu 4 sekali diangkat biasanya kalau ada perhelatan penghulu. Nah, gelarnya bermacam-macam itu. Umumnya penghulu itu gelarnya datuk. Kemudian manti itu ada yang bergelar datuk, ada yang bergelar yang lain seperti sultan atau tuanku atau gelar-gelar yang sudah terbiasa di setiap-tiap negari. Kalau di daerah Priaman gelarnya agak berbeda, ada marah, ada sultan, ada rajo. Daerah Meninjau ada lagi rajo dan sultan. Nah, rajo di sini bukan pemimpin kerajaan, tapi gelar dalam struktur kepenghuluan. Kemudian malin itu gelarnya banyak, karena dia nanti memimpin dalam jajaran Urang Jinih Nan Ampe, para alim ulama. Nah, yang paling tinggi kalau di daerah Dare itu dikatakan imam. Daerah rantau dinamakan tuanku atau kadi. Imam, tuanku, kadi itu adalah pemimpin di jajaran Urang Jinih Nan Ampe.
0: Dari pola kepemimpinan adat Minangkabau yang dijalankan secara kolektif oleh Urang Ampe Jinih dan Urang Jinih Nan Ampe ini, tergambar jelas bagaimana kentalnya integrasi adat dan agama, dalam hal ini Islam, dalam kehidupan orang Minangkabau, sebagaimana kata pusako atau kata pusaka yang dilahirkan para pencipta adat Minangkabau berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, atau adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Syarak mengato, adat memakai, syariat mengatakan, adat memakai. Karena penghulu dipilih oleh kaumnya untuk memimpin kaum, maka para panghulu dan perangkatnya pada tiap tingkatannya memiliki wewenang untuk memimpin dan mengatur kemanakannya. Sebaliknya, juga melahirkan tanggung jawab dari panghulu untuk melindungi, mengarahkan, dan membina serta mensejahterakan seluruh anggota kaumnya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, seorang panghulu tidak boleh berjarak dengan kaumnya supaya bisa mengetahui dengan jelas apa permasalahan kaumnya. Dalam hal ini, Kato Pusako mengajarkan seorang panghulu tersebut, didahulukan selangkah, ditinggikan sarantiang, atau didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Pola seperti inilah yang membuat kehidupan masyarakat Minangkabau terkenal dengan kehidupan kolektif dan rasa kekeluargaan yang kental, baik antar sesama saudara di kampung maupun di perantauan. Begitu juga hubungan antara kampung dan rantau.

Caca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan Krabby Patty terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Tuh, kamu tahu aja.
4: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
6: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
5: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
6: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
4: Pro 4 RRI Padang.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

Pak Budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Batagan Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Muda, napa karuyung.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Ah, iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Kekayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabung oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana wajone mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar.

0: bahan bahana.
1: One dek lai, one mah. Baju one ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih one?
2: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Gitu One, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
2: Hah, bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
2: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
2: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
1: Ih, pelit.
4: rri.co.id.
5: rri.co.id.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

bumi dipijak, disinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nanlah sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

nilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang

Selamat pagi dan selamat datang dan selamat datang di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berangkat di mana saja berada. Sedang benar dan selamat pagi kini kau bisa bersuara dan selamat berlihat dalam Raminang pagi di 92,4 MHz ya. Untuk kesempatan hari Kamis tanggal 10 September 2026 kau. Yalah dun, sana berangkat beragam program hiburan serta informasi-informasi telah kami siapkan untuk mengawani di sana di sepanjang depar Renah Minang pagi ko sampai beko selesai di jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat ya. Jadi yalah dun, sana berangkat mengawali kebersamaan kita di hari nanko kita dengarkan pengajian Al-Quran nanka dibacakan Dek Qori Marsha Fadli membacakan surah Hud ayat 44 sampai ayat 49 dan beko diterjemahkan ya, dan kemudian dilanjutkan jo ceramah subuh nan pagi ini ko akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ion Kennedy mangke ala judul alasan manusia tidak mau bersyukur ya. Alasan manusia tidak mau bersyukur itu judulan yang kita kerja Ustaz Ion Kennedy. Dan setelah itu sebenarnya rangkaian lagu-lagu Islami Allah kami sediakan untuk mengamali di sana di Renah Minang pagi ke sampai banyak mana waktu Indonesia Barat. Sebelum kami sampaikan informasi pertama di hari nanko dalam kawasan kilah buku anak waktu Indonesia Barat. Malah dan selamat datang. Kalau itu, kita langsung saja dengarkan pembacaan Al-Quran Suratul Hud ayat 44 sampai 49 dibacakan Dek Qori Marsha Fadli dan seri tilawah kemudian dilanjutkan dengan seri tilawah dan kemudian ditarwihkan jo bimbingan rohani atau ceramah subuh perempuan dari Padang di hari nanko oleh Al-Ustaz Ion Kennedy. Yalah, selamat pagi di sana dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang amat pedih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, senap pendengar RRI yang berbahagia. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja.

0: aja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia, kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

berjilbab akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kesehatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat mulai dilakukan pada 2027 di Corong Padang 7, Nagari Lingkuang Awu, Kecamatan Pasaman, Jolawelahan mencapai 6,5 hektar. Sekolah itu tasadio 24 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP hingga SMA dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanfoni Korbi, mengatakan kriteria kesiapan pembangunan sekolah rakyat di daerah Satampe telah dipenuhi Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat dan Kementerian Sosial RI, termasuk kesiapan lahan. Saat kini pemerintah daerah masih melakukan pematangan lahan sambil menunggu penetapan pemerintah pusat untuk pembangunan fisik sekolah.

Dun Sana Pandanga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tampak kuat penegakan disiplin dan etika aparatur sipil negara melalui surat edaran Gubernur Sumbar nomor 10 tahun 2026. Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, akhlak, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Staf ahli Gubernur Sumbar bidang hukum, politik dan pemerintahan, Jasman mengatakan, surat edaran itu menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan. Menurutnya, penegakan disiplin tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, akan tapi juga mengedepankan pencegahan dan pembinaan. Jasman menjelaskan ASN diminta mematuhi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal nantu perlu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN sekaligus mencegah tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tempat dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Melalui sampaikan selamat pagi di sana dan baru saja bergabung cu. Mampir di Padangko melalui 92,4 MHz ya di pinggirin Nanko. Nah dun sana pendengar sesudah 1 jam kita di program atau segmen seluruh negara dun sana pendengar. Nah tiba masanya dun sana nikmati rangkaian lagu-lagu pop Minang sebagai hiburan pagi dun sana. Nanka mendampingi dun sana bersiap-siap ya bersiap-siap mematau mempersiapkan diri untuk menuju tampil aktivitas dun sana di pagi hari Nanko untuk menjalankan rutinitas dan lah dun sana rencanakan tentunya enak. Jadilah dun sana pendengar sesudah berlalu tadi lagu dari Kiki Jebalkis dalam Rambayan Taduang sebagai lagu pop Minang pertama untuk dun sana di pagi di hari Nanko ya. Selanjutnya kita baralihkan lagu dari Ivandra bersama Adistia berjudul Aco Talompe Kato. Nah, aku hati-hati dah sama dengar ya. Karena kalau Aco Talompe Kato, aku sana bagat orang ya kok luko dah sambilu dapat dicari nubeknya ya, yube yupi ladang. Tapi kalau luko dah lidah, itu ya susah. Yalah, dah sama dengar kita nikmati Talompe Kato dan Aco Talompe Kato dari Ivandra Jo Adistia.

0: ko mabalo na maklupo ko ha. Kawana na mak bisuat di manukan rial ko ka rupiah ha.
1: Jadi mak ka money changer wak yo.
0: Mangalo harus ka money changer banap.
1: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lalu diupiak mak adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji mak.
0: Mangalo awak ka mama enggak mak tu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
1: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.

0: kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Nomor dari Padang, Seru Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Berangga. Selamat pagi Bali untuk Dun Sana dan Allah dari subuh tadi bersama kami. Ataupun Dun Sana dan baru saja menyengkut di frekuensi 92.4 MHz kok ya. Yalah Dun Sana Berangga, bagi Dun Sana dan mungkin masih di rumah dan sedang berencana akan meninggalkan rumah menuju tempat aktivitas. Tidak ada salahnya kami ingat-ingatkan juga untuk cek dan recheck balik segala kebutuhan ataupun keperluan kerja Dun Sana ya yang dijalankan beko, baik berupa dokumen mungkin yang dibutuhkan ataupun perangkat-perangkat kerajo yang diperlukan ya untuk menunjang kelancaran kerja Dun Sana. Dan dalam 20 Dun Sana ada banyaknya cek dan recheck balik kondisi kendaraan dan Dun Sana gunakan di perjalanan menuju tempat aktivitas ya, karena kekurangan ataupun kurang laiknya kendaraan yang Dun Sana gunakan ya itu akan berakibat fatal dalam perjalanan Dun Sana. Dan begitu pula ketika kelengkapan kerajaan anda tinggal mungkin walaupun satu C atau dua kelengkapan, nah itu akan sangat mempengaruhi terhadap produktivitas Dun Sana tentunya di hari nanko. Nah untuk itu Dun Sana kami ingatkan ada baiknya cek dulu dan recheck balik seluruh kelengkapan ataupun kendaraan nanka Dun Sana gunakan ya. Yalah Dun Sana jam 6:36 ini waktu Indonesia Barat ya, berikut di jam 7 waktu Indonesia Barat kami akan menyampaikan pulau rangkuman informasi-informasi terkini selingka negeri kita kun Dun Sana Berangga dalam kabar selingka negeri jam 7 beko waktu Indonesia Barat ya. Yalah sebelum kita beralih ke lagu berikut dari Lestari dan berjudul Lusuah Indah Tak Ganti ya, kita dengarkan dulu sebuah atau dua buah informasi dan lalu berkliko. Tetap bersama kami di Perompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Tahukah Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salingka dan Maninjau khususnya dan masyarakat Agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambo tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupuik batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh lagu tradisi lain yaitu Sile Galomba.
1: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi dan salam pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salingka Nagari from PRRI Padang. Untuk hari kini kau, Kamis 10 September 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Baiklah, dengan senang pendengar kita mulai Jokabah Nan Pertama. Dengan pandangan dalam pidatonya, Bupati Pertama kali mengingatkan seluruh pegawai negeri atau ASN untuk tadi meningkatkan disiplin kerajo. Karena itu berfungsi sebagai landasan utama untuk menyampaikan pelayanan dan paling baik kepada masyarakat. Selanjutnya, Bupati menekankan sektor teranak merupakan potensi unggulan untuk Kabupaten Padang Pariaman dan harus terus dikembangkan. Mengingat populasi teranak dan gadang, beliau mencatai sektor ko memacik janji dan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asalkan dikelola secara serius, direncanakan secara baik dan berkelanjutan.
1: Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor peternakan. Kita memiliki lahan, ketersediaan pakan, serta sumber daya manusia berupa para peternak yang tangguh dan memiliki pengalaman. Berdasarkan data yang ada, populasi ternak kita terdiri dari 44.575 ekor sapi, 11.884 ekor kerbau, sekitar 36.000 ekor kambing, 2.680.942 ekor ayam petelur, serta 5.435.055 ekor ayam ras.